0: create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
1: Betul.
0: Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Faham. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post, dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir apa seorang.
1: Faham.
0: So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam saya pun dulu pun buat story merapu, apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya, saya kena.
2: Fame dengan popularity ni, dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat, tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
1: Betul.
2: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Azim boleh kongsikan?
0: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
1: Betul.
0: Semua famous, tapi dia tak ada karakter masing-masing. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Kita buat je benda yang dekat dengan orang, tapi yang bukan diri kita.
1: Betul.
0: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone, kita terus jadi happy. Okay guys. So benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat Freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak payah buat. Tapi kalau diorang tak suka diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
3: Saksikan video penuh sekarang.

saya Khairi Zuan Bianua. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, lepas kita praktis kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nikotin, Girl Friday, Wet Blanket, apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, yeah, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Dia cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Kadang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, wah, aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan? Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu pun pasal dia secara subconsciously lah kan. Supaya secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak tak? Sampai dia macam, kata kau lah, kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa, pasal namanya, dia panggil tak conform, non-conform, non-conformist lah, approach towards trend ataupun towards apa yang orang suka lah, kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah, maknanya kalau kita orang Gen Z lah, Gen Alpha lah, mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut-ikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni cuma kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya, generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan. Saksikan

0: guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai Sok Khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu. Sok Khabar, Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka Sok Khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekat kat jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI.
0: Yeah.
1: Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, yeah, manusia jiwa, ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa.
0: Yeah.
1: Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri. Saksikan video

0: kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start sound check.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, ate nak tahu korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents Lapar Ke Tu, menu sedap-sedap di social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Aku Naza daripada The Times dengan influencer. Tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Bila satu jiwa muda, I think sepatutnya I pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia beza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, on positive tone. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Naza, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with that time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan that time, dia pergi dengan OG. Alhamdulillah, first album that time. Masa tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is our my punya label lah. Masa tu, yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of them come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif satu. It's good, tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Belum lagi saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So, kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan, no pun okey lah. Lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam style ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band kan. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramli ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Productivity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Tentera Israel memusnahkan sebuah terowong yang luas di selatan Lubnan semalam, sementara media kerajaan Lubnan melaporkan beberapa serangan di kawasan itu. Kumpulan Hizbullah yang disokong Iran menegaskan pihaknya berhak memberi tindak balas terhadap serangan berkenaan. Kes itu berlaku walaupun Lubnan dan Israel sudah menandatangani perjanjian rangka kerja tiga pihak yang ditaja Amerika Syarikat pada Jumaat bagi membuka jalan ke arah keamanan antara kedua-dua negara serta melucutkan senjata Hizbullah. Agensi Berita Nasional NNA milik Kerajaan Lubnan melaporkan beberapa serangan semalam termasuk di Bandar Nabatith di selatan negara itu. Kementerian Kesihatan Lubnan pula memaklumkan dua individu cedera akibat bom gegaran yang dilepaskan Israel di selatan Lubnan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Rakita.
2: 9:01 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. On the way, Rakita membuka tirai minggu yang baru. Hari ini hari Isnin, 29 Jun 2026. Diharapkan permulaan minggu yang baik, permulaan hari yang baik dan menjadikan kita lebih baik daripada hari-hari sebelum ini. Atul dan Akilah di sini, guys.
4: Persiaran untuk menemani pagi-pagi anda. Tapi nampak kan Atul macam semangat? Ada sebabnya. Sebab dia dah melompat-lompat hari Sabtu lepas. Dan konsert itu juga has been announced to be Malaysia Book of Records. Siapa lagi kalau bukan konsert hujan kan? Yang ke-20 tahun. We'll talk about that dalam POV hari ini. Tapi kita kick off dulu dengan
2: Bruno Mars, Risk It All, On The Way Rakita. Music line, fikiran line.

0: Rudin bersama dengan Kuai Tunggu Kejap on the way Rakita.
1: Bercerita tentang konsert hujan yang ke-20 tahun berjaya masuk dalam Malaysia Book of Records dengan kehadiran lebih daripada 17,000 orang. Dan Atoy menjadi salah seorang daripada 17,000 tu. How was it, Atoy?
2: Masih belum move on, Kila. Oh. Masih belum move on. Kalau kita tengok fakta yang semua orang tahu, sebuah band indie bernama Hujan yang kita tahu bagaimana permulaan dan perjalanannya, tapi dah sampai cecah 20 tahun mereka masih lagi aktif dan berkarya dalam industri. Kemudian kita dapat sama-sama meraikan ulang tahun 20 tahun mereka tu, satu experience yang sangat-sangat dahsyat. Speechless lah sebenarnya.
1: Eh, you tahu tak, you sekarang ni dah part of history. Sebab you part of that 17,000 people. So
2: betul,
1: you adalah part of sejarah Hujan juga.
2: Betul. Sebab benda ni tercatat dalam Malaysia Book of Record.
1: Yes.
2: So dia, kalau nak cerita, dia terlalu banyak perkara yang menyentuh hati, yang menarik, yang mengujakan tentang konsert Hujan 20 tahun ini. Siapa yang berada bersama-sama di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pada Sabtu yang lepas, dia akan faham apa saya cakap ni. Macam tu.
1: Tapi saya nak tahulah, demam dengan sikit badan dah move on belum?
2: Segala apa yang kita nikmati ketika konsert tu merupakan sebuah kemanisan yang boleh memadamkan segala kepahitan.
1: Itu dia, besok kita nak tengok pinggang dia okey ke atau tidak. But because of this, ramai yang tertanya-tanya macam mana sebenarnya nak pecahkan Malaysia Book of Records ni. We'll give you the details soon.
2: Disebabkan tak boleh move on, Hujan, rumah kita. Let's go on the way, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Volta dengan Sold Out di On The Way Rakita. Memandangkan hujan telah pun berjaya mencatatkan diri mereka dalam Malaysia Book of Records. Kita sebenarnya nak tengok POV yang ramai sebenarnya masih lagi belum faham macam mana nak mencatatkan diri ataupun mencipta apa-apa rekod supaya termasuk dalam Malaysia Book of Records ni, Akilah.
1: Dia mesti ada step-step dia lah, mana-mana pun kan. Mm-hmm. Jadi antaranya, mesti kena submit formal application letter dulu with a detailed proposal dengan ada documentation yang support dekat website Malaysia Book of Records. And then step pertama, research dan validate. Kena make sure apa yang awak nak appeal ataupun propose tu memang kena break the current national record. Kena baru, kena unique. Nombor dua, of course, kena ada supporting document dan emailkan ke official website Malaysia Book of Records. Nombor tiga, submit and get assigned by a consultant di mana tim mereka akan assist dan guide you through the submission process dan akan nasihatkan on necessary benchmarks. Nombor empat, adjudication and approval. Okay, so bila once proposal documentation semua dah submit, dia akan pergi dekat panel Malaysia Book of Records dan diorang akan review. Kalau approve, akan dapat official letter. Cuma nak bagi tahu kat sini, tak perlu bayar apa-apa sampai official letter become a record holder officially. Bila you dah terima lah. Dan nombor kelima, verification and certification. Untuk activity based or time record, MBR, which is Malaysian Book of Records, akan hantar staff members dia on site untuk saksikan dan verify the record. After a successful and verified attempt, barulah diorang akan officially issue satu certificate buat anda.
0: Ya, dan sebenarnya tidaklah hanya tertumpu kepada artis ataupun atlet ataupun selebriti ataupun kelompok-kelompok tertentu sahaja. Sebenarnya kita semua boleh mencatatkan nama kita dalam Malaysia Book of Record. Salah satu contohnya saya akan kongsikan sebentar lagi. Kita pernah undang seorang tetamu, pernah diiktiraf untuk turut tercatat namanya dalam Malaysia Book of Record. Kejap lagi kita akan kongsikan muzik lain, fikiran lain.
2: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gigit.
3: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
2: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
4: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: Music lain, fikiran lain di On The Way Rakita. Kita nak kongsikan sekarang ini tetamu yang pernah kita jemput hadir ke Rakita khusus untuk rakan ekspresi My Sukan Corner, iaitu Dr. J yang kongsikan bagaimana beliau mencipta satu rekod dunia. Yang mana saya nak tegaskan, rekod ini tidak semestinya dicipta oleh selebriti ataupun golongan-golongan tertentu sahaja. Jom kita dengarkan perkongsian daripada Dr. J.
1: Okay, rekod dunia saya tu, the longest non-stop cardio and weightlifting. First world record, 12 jam tanpa henti. Second, 15 jam tanpa henti.
0: Cardio?
1: Yeah, cardio and weightlifting. Workout yang kita buat dekat gym tu, I buat 12 jam tanpa henti.
2: 12 jam tanpa henti ya dekat gym buat cardio dengan weightlifting sahaja. Dan ini juga boleh memecahkan national record.
0: Siapa-siapa saja boleh buat rekod untuk dicatatkan dan diiktiraf dalam Malaysia Book of Records. Jadi adakah anda ada sesuatu yang ingin dicipta dan menjadi sejarah untuk Malaysia? Rancangkan apa rekod terbaru yang ingin anda cipta. Jom kita layan Pink Pantras bersama dengan Zara Larsson. Ini dia Stateside On The Way Rakita. Music line, fikiran line. I'm

0: Pengumuman terbaru untuk anugerah lagu indie 2025.
1: Bakal kita semua menjadi saksi pada 1 Julai 2026 hari Rabu pada jam 2 petang. Make sure korang saksikan secara langsung di YouTube dan juga TikTok Anugerah Lagu Indie. Siapakah 15 finalis yang akan bertanding di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025? 5 finalis bagi setiap kategori hip hop, pop dan juga rock.
0: Sekali lagi kita ingatkan, 1 Julai 2026 bersamaan dengan hari Rabu jam 2 petang, kita sama-sama lihat siapakah yang bakal beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Eksklusif di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Berbicara dalam sudut pandang yang lebih dalam untuk sukan kejap lagi dalam Whistle.
1: Nak tahu apa yang kita akan bincangkan tentang sukan Hyrox yang tengah hangat diperkatakan sekarang ini. So make sure terus ke Kali 107.9, Music Lain, Fikiran Lain.
2: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip-hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita. Jam yang terbaru bersama Atoy dan juga Akila di On The Way Rakita. Ramai orang semakin hari semakin banyak bercakap berkenaan dengan satu sesi sukan iaitu High Rocks.
3: Lagi hangat sekarang ni tengah diperbincangkan ataupun dibualkan tentang High Rocks yang ada dekat Jakarta last weekend. So ramai yang tertanya-tanya kenapa kebanyakan tournament High Rocks di overseas, Malaysia masih belum pernah anjurkan kejohanan, but ada. We will tell you the details tentang acara High Rocks yang ada di Malaysia nanti.
2: Kejap lagi guys, kita layankan dulu The Times dengan Wanita On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: On the way, Rakita, kita dalam whistle sekarang ini sedang bualkan berkenaan dengan sukan High Rocks dan ada ramai yang mengatakan asal sukan High Rocks ni kejohanannya mesti overseas, luar negara. Malaysia tak nak buat ke?
1: Malaysia memang betul belum pernah anjurkan kejohanan High Rocks secara peringkat dunia. Tapi High Rocks Malaysia features the debut of the World Series of Fitness Racing dalam negara. Okay, so ini akan dilangsungkan pada Disember 12 hingga Disember 13. It's a 2-day event yang akan dijalankan dekat Malaysia International Trade and Exhibition Center MITEC di Kuala Lumpur.
0: Untuk yang masih lagi baru-baru dengar tentang High Rocks, tak faham lagi macam mana sebenarnya konsep High Rocks ni, kejap lagi kita akan dengarkan penjelasan dan perkongsian daripada Captain Rais yang kita pernah jemput hadir ke Rakita. Layankan dulu Kika Ada dengan Good Kid, On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Itu dia, baru saja anda layankan Ernie Zakri dan juga Sabronzo dengan Love. Let's go, kita teruskan Whistle. Dan kali ini kita nak berikan dan kongsikan penjelasan daripada Captain Rais berkenaan dengan apa sebenarnya sukan High Rocks ni.
1: Dia konsep dia macam maraton je. Maraton, okay, siapa yang podium tu podium lah. Tapi siapa yang dapat habiskan within cut off time, kalau okay, maraton lah. Dia still earn that finishing medal. So sama juga macam High Rock. Cuma High Rock ni yang best, dia tak ada cut off time. Kau habiskan je.
0: Dia at the end of the run tu, kita boleh kata yang setidak-tidaknya at least bila kita berjaya habiskan, dia adalah satu achievement lah untuk kita.
1: Yes, betul.
0: Walaupun bukanlah podium, walaupun bukan apa, tapi kita berjaya habiskan tu satu kepuasan untuk kita juga.
1: And then satu lagi motivation dia adalah High Rocks ni is a race bertaraf dunia dah ni. Ini bukannya event lari cap-cap ayam, bukan kecil-kecil. This is contohlah masa dekat Bangkok baru-baru ni, ramai first timer. Saya bawa almost team Malaysia saja, lebih kurang 1,000 orang. 11% out of berapa ribu join tu adalah orang Malaysia.
0: So that's it, itu yang dikongsikan sebahagiannya daripada Captain Rais. Boleh tengok episod penuh di Rakan Ekspresi My Sukan Corner di YouTube rakita.my. Sesi bersama dengan Captain Rais yang dikongsikan sepenuhnya berkenaan dengan High Rocks.
2: Lepas ini kita nak ceritakan tentang salah seorang atlet elite High Rock yang menjadi wakil Malaysia. Tapi kita lain dulu.
0: Ini dia Dukes dengan Surat on the way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggung.

0: Atta dan juga Akila masih di sini untuk On The Way Rakita. Dan kita masih lagi dalam Wisa. Macam dah ready untuk mencuba Sukan Hyrox
1: di Malaysia pada bulan Disember nanti. Tadi kan kita dah tanyakan, kongsikan preparation. So Naura, dia share sekarang ni dia dah start actively training every week dekat gym Hyrox. And ajak juga orang lain untuk join sempat lagi for training. Tak semestinya kena join Hyrox Malaysia that's happening in December ni. Tapi boleh je nak join. Mana tahu tahun depan diorang ada buat lagi. You guys can join the main event Hyrox Malaysia.
0: Macam apa yang kawan-kawan pernah kongsikan, sebelum kita join Hyrox ini, perlu ada preparation untuk physical kita dulu dalam 2 atau 3 bulan. Jadi kepada anda yang sudah pun mungkin berminat sekarang ini, boleh kongsikan apakah rutin yang menjadi favourite dalam sukan Hyrox. Kongsikan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Alright, jom kita teruskan On The Way Rakita hari ini dengan featuring your playlist. Hari ini kita ada cikgu vokal dan kita akan sama-sama dengarkan pilihan lagu-lagunya.
3: Sarah Ismail ni, I pernah interview dia untuk Rakan Ekspresi Next Up. Okay, di mana dia rupanya peminat besar satu seorang artis ni. Kalau nak tahu, kejap lagi kita review. Tapi kita start dulu dengan lagu pilihannya.
2: Catch Eye, Pinky Up, On The Way Rakita, FYP. Let's go.

0: Hari ini dalam featuring Your Playlist, kita akan mainkan lagu-lagu pilihan dari seorang guru vokal iaitu Sarah Ismail.
1: Dan dia ada kongsikan favorite-favorite artisnya.
2: Untuk perempuan, Sheila Majid.
1: Oh.
2: Shirley Bassey.
1: Okay.
2: Lagi seorang pop singer. Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Kau semua memang kena SSSS.
2: Ya, sebab memang masa aku belajar, aku memang refer Tok T.
0: Iyalah, tapi Tok T suara dia memang next level.
2: Mak suka macam mana, mak love dia.
0: Okay. Lelaki?
2: Lelaki Bruno Mars.
0: Okay, gitu.
2: Hakim Rosli.
0: Okay, okay.
2: Lagi seorang apa nama dia? Mak lupa nama
0: dia. Jazz singer ke?
2: Tak, ni. Ya Allah! Dia jazz singer.
0: Local ke Western?
2: Melayu. Cuba sikit.
0: Siapa ni? Local?
2: Sean Gazi.
0: Oh.
2: Solo.
1: Itu dia barisan-barisan artis favorite guru vokal Sarah Ismail. So dia dah sebut
0: Sheila Majid. Kita mainkan Sheila Majid untuk Sarah Ismail. Let's go. On the way Rakita FYP. Music lain, fikiran lain.

0: Playlist pilihan guru vokal Sarah Ismail kita mainkan dalam FYP pada hari ini.
1: Featuring your playlist. Dan of course lah, bila dah cerita tentang guru vokal, mestilah dia ada student kan. Jadi siapa student-student yang dia rasa macam seronok bekerja dengan, dan salah seorangnya tu dia ada crush rupanya.
2: Top 3 favorite student?
3: Di kalangan penyanyi lah, senang.
2: Di kalangan penyanyi. Dana Daniel.
3: Okay.
2: We have Noh Hujan.
3: Kenapa bukan dia di nombor satu? Teruklah dia ni.
2: Oh, nak kena lupa. Bukan tak payahlah.
3: Tak adalah. Dia baru lupa. Dia baru macam, macam mana aku boleh terlupa? Sebab masa tu tak fikir dia student kan? Okay, lagi satu.
2: Okay, lagi satu. I suka Liana Jasmine.
3: Okay.
2: Liana Jasmine, dia ikhlas je dia pergi.
3: Maksudnya?
2: Dia kalau nyanyi, telus. Jujur. Raw je suara dia. Tak mencuba-cuba, jadi.
3: Itu dia. Student. Bila sebut Noh Saleh tu terus tersipu-sipu malu.
0: So jom kita layankan pilihan lagu-lagu daripada Sarah Ismail. Kita teruskan Noh Saleh, Renjana, Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Itu dia Liana Jasmi dan juga Sharif Sleek dengan Selesa Tanpamu di On The Way Rakita FYP hari ini bersama dengan Sarah Ismail.
1: Tadi kita dah cakap kan salah satu orang student dia adalah Nur Hujan. Jadi dia akan kongsikan experience mengajar vokal kepada Nur.
2: I as a fans penyanyi, dia kot.
1: Memang
2: lah kalau aku fans dia macam dalam nak mengajar tu tapi macam macam tu. Siapa ya?
3: Nur Hujan yang. Nur Hujan weh.
2: Nur Hujan? Hujanlah ke alam kau masa tu, masa jumpa.
3: Ya Allah, kau tak rasa mak melayang ke?
2: Tak macam mengajarnya tu.
3: Tak duk senyum tak? Masa dia tengah buat tu, kita yang senyum susuk. Hai, kita pula.
2: Tapi ajar-ajarlah. Tapi macam lah.
3: Cing-cing lah nya.
2: Dalam ada tu sempat lah kau macam tengok, dapatlah tenung lama tidak, sikit tidak. Depan-depan pula tu kan.
3: Berkiranya dreams come true lah. Tapi it's long time ago. Maksud aku masih sewa lah bilik, bilik studio.
0: Wah, bukan main excited eh. Lain macam bercerita tentang Nur Saleh.
1: Tapi tu experience dia lah yang dia kongsikan. Kejap lagi kita akan layankan lagu-lagu favourite dia. Tapi layan dulu salah seorang studentnya, Daniel.
4: Rakita.
1: Kita, muzik lain, fikiran lain.

0: Dan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri, usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: Okay guys, last but not least untuk FYP hari ini, lagu-lagu kegemaran Sarah Ismail. Jom kita dengarkan.
1: Ah, okay, top 3 favorite songs of all time.
2: Oh, you go.
1: Kau never, tanya aku ya ke? Yalah.
2: Never, never, never, Shirley Bassey.
1: Okay.
2: Kumohon Sheila Bajet. Oh. And then, apa lagi? Actually
1: Kumohon
2: banyak.
1: Kumohon tu lagu favorite Mak Ai Wei.
2: Sedapnya. And then, Mak tak boleh fikir lah sekarangnya.
1: Kenalah satu je. Lagi.
2: Cinta ini membunuhku lah.
1: Itu dia. Pilihan-pilihan lagu. Apa ni? Guru vokal Sarah Ismail. Dia dah petik tadi Kumohon Sheila Majid. Kita bagi di 107.9 Music Lain, Fikiran Lain.

0: On the way Rakita bersama Atta dan juga Akilah. Music lain, fikiran lain. Kalau kata anda mencari jalan untuk menghubungi kami di sini, ada caranya.
1: Semuanya melalui social media rakita.my. Jangan cakap kita tak payung sebab ada di Threads, Laman X, Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. So if you guys have any suggestion, you guys have any comments ataupun nak take part of our show, semuanya boleh DM direct di social media rakita.my.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Institut Keusahawanan Negara memperluas kerjasama globalnya menerusi peranannya sebagai satu daripada pengelola rangkaian perusahaan sosial luar bandar, iaitu sebuah platform yang memperkasakan komuniti luar bandar melalui keusahawanan sosial di samping menggalakkan pembangunan ekonomi inklusif dan mampan. Dalam kenyataan hari ini, InScan memaklumkan bahawa inisiatif itu bertujuan menyokong perusahaan sosial dalam menangani cabaran komuniti sambil menjana impak ekonomi mampan kepada penduduk luar bandar. Semua berita hari ini daripada Bernama. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Macam mana nak mencatatkan diri ataupun mencipta apa-apa rekod supaya termasuk dalam Malaysia Book of Record ni, Akilah?
2: Dia mesti ada step-step dia lah, mana-mana pun kan. Mm-hmm. Jadi antaranya, mesti kena submit formal application letter dulu with a detailed proposal dengan ada documentation yang support dekat website Malaysia Book of Records. And then step pertama, research dan validate. Kena make sure apa yang awak nak appeal ataupun propose tu memang kena break the current national record. Kena baru, kena unique. Nombor dua, of course, kena ada supporting document dan emailkan ke official website Malaysia Book of Records. Nombor tiga, submit and get assigned by a consultant, di mana tim mereka akan assist dan guide you through the submission process dan akan nasihatkan on necessary benchmarks. Nombor empat, adjudication and approval. Okay, so bila once proposal documentation semua dah submit, dia akan pergi dekat panel Malaysia Book of Records dan diorang akan review. Kalau approve, akan dapat official letter. Cuma nak bagi tahu kat sini, tak perlu bayar apa-apa sampai official letter become a record holder officially, bila you dah terima lah. Dan nombor kelima, verification and certification untuk activity based or time record. MBR, which is Malaysian Book of Records, akan hantar staff members dia on site untuk saksikan dan verify the record. After a successful and verified attempt, barulah diorang akan officially issue satu certificate buat anda.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak kongsikan sekarang ini tetamu yang pernah kita jemput hadir ke Rakita khusus untuk rakan ekspresi My Sukan Corner, iaitu Dr. J yang kongsikan bagaimana beliau mencipta satu rekod dunia. Yang mana saya nak tegaskan, rekod ini tidak semestinya dicipta oleh selebriti ataupun golongan-golongan tertentu sahaja. Jom kita dengarkan perkongsian daripada Dr. J.
2: Okay, rekod dunia saya tu, the longest non-stop cardio and weightlifting, first world record, 12 jam tanpa henti. Second, 15 jam tanpa henti.
1: Cardio?
2: Ya, yeah, cardio and weightlifting. Workout yang kita buat dekat gym tu, I buat 12 jam tanpa henti.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kali ni kita nak berikan dan kongsikan penjelasan daripada Captain Rais berkenaan dengan apa sebenarnya sukan High Rocks ni.
2: Dia konsep dia macam maraton je. Maraton, okay. Siapa yang podium tu podium lah. Tapi siapa yang dapat habiskan within cut off time kalau maraton lah. Dia still earn that finishing medal. So sama juga macam High Rock. Cuma High Rock ni yang best, dia tak ada cut off time. Kau habiskan je.
3: Dia at the end of the run tu, kita boleh kata yang setidak-tidaknya at least bila kita berjaya habiskan, dia adalah satu achievement lah untuk
2: betul.
3: Walaupun bukanlah podium, walaupun bukan apa, tapi kita berjaya habiskan tu satu kepuasan untuk kita juga.
2: And then satu lagi motivation dia adalah High Rocks ni is a race bertaraf dunia dah ni. Ini bukannya event lari cap-cap ayam,
3: bukan kecil-kecil.
2: This is contohlah masa dekat Bangkok baru-baru ni, ramai first timer. Saya bawa almost team Malaysia saja, lebih kurang 1,000 orang. 11% out of berapa ribu join tu adalah orang Malaysia.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
3: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller tu.

0: Untuk anda yang dengarkan Rakita, di mana saja anda berada, ada apa-apa yang menarik ingin dikongsikan, jangan lupa tag kami supaya kita sama-sama boleh sharekan juga dan repost sekilas.
1: So, simple sangat. Kalau terdengar lagu yang korang suka dan maybe you guys want to listen to it again, tag Rakita dengan video itu. Then we will definitely take note. Okay? Semuanya di setiap platform social media. Kita ada laman X, Instagram, TikTok, Threads, Facebook.
0: Eksklusif untuk pendengar-pendengar Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: 107.9.
1: Semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rakitiviti.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
0: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times!
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
10: Saya Reza Radian.

0: The power, power. Papalado.
1: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat

0: Alright guys, untuk skor Bob dan juga Heidi dekat sini, kita nak borak cerita sukan. Of course, World Cup 2026, kita ada cerita untuk negara Kanada yang terus cipta sejarah di pentas World Cup untuk tahun ni apabila mara kepusingan 16 terakhir buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu guys. Sekuat tuan rumah memastikan tiket kepusingan seterusnya ini selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 menerusi jaringan dramatik pada minit yang ke-92.
1: Dan kemenangan bersejarah tu Bob, itu turut disifatkan daripada jurulatih Jesse March sebagai detik yang membuktikan perkembangan pesat bola sepak Kanada di pentas dunia selepas mencipta sejarah layak ke kelompok 16 yang terbaik. Kanada kini bakal berdepan sama ada Belanda ataupun Maghribi dalam usaha meneruskan kejutan mereka di World Cup 2026. All the best kita ucapkan.
0: Alright, kejap lagi kita ada cerita berkenaan tentang bintang Belanda iaitu Corey Gakpo. Apa cerita? Kejap lagi. Okay, layankan dulu. Ini dia Bruno Mars. Kita ada Risk It All. Let's go. For just a

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini sama lepak untuk skor. Kita nak cerita untuk cerita-cerita yang berlaku untuk World Cup 2026. Dalam kemeriahan kita menyokong dan juga kita rasa macam best pasukan kita layak ke pusingan kalah mati, ada satu berita yang agak kurang enak kita nak sharekan berkenaan tentang bintang Belanda iaitu Cody Gakpo tetap bersama dengan skuad kebangsaannya bagi menghadapi aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 menentang Maghribi, walaupun baru menerima khabar duka kehilangan anak yang dikandung isterinya. So berita itu disahkan oleh jurulatih Belanda iaitu Ronald Koeman yang memaklumkan Gakpo memilih untuk terus kekal bersama pasukan sambil mendapat sokongan penuh daripada rakan sepasukan dan juga barisan kejurulatihan.
1: Ronald Koeman turut menjelaskan keputusan sama ada Gakpo akan diturunkan atau tidak sebenarnya bergantung kepada kesediaan mental dan juga emosi pemain itu sendiri. Aksi Belanda menentang Maghribi akan berlangsung awal pagi esok dengan kedua-dua pasukan memburu tempat kepusingan 16 terbaik dalam satu pertembungan yang dijangka sengit

0: dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Masuk je tengah hari,
1: perut dah start sound check.
0: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Buang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Alright guys, untuk skor juga kita nak cerita berkenaan tentang dunia-dunia gaming eh. Ha, korang yang main Battlefield 6, berita baiklah untuk korang apabila developer game ni dia sahkan kemaskini yang sangat-sangat besar bakal berlaku untuk update 1.3.3 yang akan dilancarkan pada minggu ini dengan fokus utama dia guys untuk memperbaharui sistem gunplay dan hasil maklum balas daripada pemain sejak pelancaran game tersebut.
1: Antara perubahan yang paling dinanti-nantikan adalah setiap senjata sekarang ni diorang akan ada corak recoil yang unik. So dia ada pengurangan elemen tembakan rawak macam random bullet deviation kan, serta dia akan ada penambahan sistem damage scaling mengikut bahagian badan pistol yang berkenaan lah. Ini bermakna tembakan itu akan lebih tepat ke kepala dan akan menjadi lebih berkesan. So dia punya aiming accuracy dia akan lagi on lah, manakala tembakan ke tangan ataupun kaki memberikan kerosakan yang lebih rendah, which is one of the features and one of the ciri-ciri yang dah lama diminta oleh komuniti Battlefield. So tahniah korang semua, korang punya permintaan telah ditunaikan.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke timur tengah ke kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming, betul tak Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online.

0: Alright guys, selepas ini melangkah untuk kita punya borak-borak yang memerlukan sel-sel otak kita berhubung, iaitu frekuensi fikir.
1: Alright, dan selepas ini, we want to dedicate this particular topic, right, to all of our creative heads dekat Malaysia ini. So, just a little situation lah, kita nak lakarkan satu situasi kan. Pernah tak tunjuk hasil korang dekat klien, tapi klien hanya jawab dengan 4 perkataan je? Eh, logo can make big ah. Ah, so kita nak bincangkan tentang creative literacy, and also kita nak bincangkan tentang kenapa pasaran susah sangat nak letak harga dekat creative capital ini. Alright, stay tuned with Bob dan juga Heidi di Frequency VK selepas ini.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

aku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap jalan.

0: sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Ocean Jamrock, next level.
2: Temperature, you check up, doesn't lie. Rakita.

0: Aktiviti. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini. Okey, hari ni kita nak dive in satu dunia di mana kawan-kawan kita yang kerja dalam creative gig, designers ke, illustrators ke apa, mostly diorang akan berhadapan dengan satu phrase ni lah yang memang jadi

0: dia orang punya mimpi ngeri. Eh, logo ni boleh besarkan sikit tak? Ataupun hello, logo ni can make a bigger you know, font ke apa ke. Ha, so tambah pula geng, demanding ni diucapkan oleh orang yang tak mempunyai creative literasi.
1: Right, and let's be very very precise here. Apa yang kita nak bincangkan hari ni adalah salah satu bentuk market failure yang memang nyata dalam asset valuation. Contohnya bila client ataupun stakeholders diorang tak ada, macam Bob katakan tadi, creative literacy, iaitu kompetensi khusus untuk faham, decode dan juga hargai intellectual property. Mereka akan anggap like any strategic ataupun creative decisions dekat atas design ni macam order fast food je. So let's unpack everything about creative literacy hari ini di Frequency Fikir.

0: Okay, picture yourself as a graphic designer yang korang tak putus-putus stuck dalam satu feedback loop. Klien akan hantarkan dekat korang feedback after feedback after feedback, and it's never ending. So takkan ada satu persefahaman antara klien dan juga artis. So here's the thing, this is what we call the iceberg effect, ataupun dalam bahasa ekonominya it's called information asymmetry, di mana di dalam perolehan perkhidmatan, bila satu entiti korporat dia upah designer untuk buat brand identity, procurement process dia selalunya salah faham. Diorang ingat diorang just beli final artwork.
1: Tapi itu adalah tip of the ice lah guys, ha? Macam kita tengok lah hujung iceberg tu. Tapi the process bawahnya mungkin rata-rata orang tak memberi fokus sangat. So memang wujud satu jurang yang sangat-sangat besar. So senang nak faham, creative pro selalu tengok rekaan ni dari sudut psikologi warna, white space dan juga readability. Termasuk juga klien mempunyai satu yang kontradik. Dia rasa macam aku dah bayar contoh amount RM5,000, jadi logo yang diproduce ini perlulah 80% kena ambil ruang screen, barulah RM5,000 itu rasa berbaloi. Tetapi hakikat yang kena faham, design yang clean ke, yang simple even, bukan bermakna kerja tu senang, Hedy, kan? Dia adalah satu proses yang sangat-sangat memerlukan data density yang sangat-sangat ultimate optimization itu. Dan juga nak bagi satu solusi korporat yang kompleks, nampak kemas dan mudah, juga sangat perlukan tenaga yang sangat-sangat tinggi.
0: That's the thing. Kalau klien tak nampak usaha sebenar di bawah iceberg tu kan, dia takkan faham dekat mana ruangan untuk dia bagi feedback, ataupun dia takkan tahu dekat mana area yang dia boleh suggest creative solutions. Tapi itulah, selepas ini jom kita dengarkan daripada Black, daripada Fatal Dia, tentang artist and also client relationship. Teruskan bersama kami di Frequency Fikir.

0: Frequency Fikir bersama Bob dan juga Heidi. And today we're going to talk about a very interesting topic and also a very important discourse for the creative community, which is about creative literacy per se. So daripada sudut perakaunan, kita tahu yang kalau klien dia bayar, dia bukannya bayar untuk billable minutes tau. Maksudnya bila artis tengah melukis tu, klien kena faham yang dia tengah bayar for like an amortization of a lifetime's worth of intellectual capital. Bukannya pasal satu artwork, tapi tentang pengalaman artis tu sendiri selama 10 tahun. So orang yang profesional, dia tahu dekat mana nak letak garisan tu supaya dia boleh bagi impact yang maksimum kepada klien tu punya brand equity and also klien tu punya consumer recall.
1: Alright, so untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas dan juga kita nak selami dunia seorang illustrator graphic design, so kita nak dengar apa kata daripada Black ataupun siapa kenal beliau dengan Fertile Dia.
2: Untuk starting untuk guna bridge tu memang boleh dikatakan susah. I think kalau aku fikir susah tu, that's why lah aku hire manager. Dan aku rasa aku kurang berpengalaman untuk deal dengan klien atau agensi. Jadi aku rasa bila agensi atau klien dia tak deal straight dengan artis, maybe artis tu sendiri macam dia hire manager, aku rasa agensi akan pandang kau serius. Kalau artis tu sendiri boleh jadi manager, bagus. Tapi macam aku, maybe tak nak, you know, macam semak kau tak aku macam handling arts, handling macam deal dengan klien ni. So then aku hire manager. At least dia faham the documents and everything, agreements and everything. So dekat situ aku rasa klien akan lebih berhati-hati lah deal dengan kau. And then bila dia dah faham yang kau ada manager and then senang untuk diorang deal dengan kau, aku rasa dekat situ jambatan tu akan lagi kukuh down the next project. Yeah, you never know. Maybe diorang kata macam okay because artis sendiri buat dengan cara betul, in the proper way diorang punya relationship. Dan kau akan dapat, InsyaAllah kau akan ada lagi job tu untuk kau next. Yeah.
1: Alright, so daripada kata-kata Fertile Dia tu, kita tahu yang kreatif perlukan team dan juga need to be an account manager untuk buat client servicing dan juga untuk sustain for a long run. Dan kalau tak ada team, mestilah illustrator ataupun graphic designer tu perlu ada compactkan diri mereka dengan pengetahuan-pengetahuan supaya dapat jadi, kita panggil, satu jambatan yang mudah dihubungkan antara minda seorang graphic designer dan juga klien. Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi borak untuk creative literacy ni. Terus kekal untuk Frequency Fikir.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Borak-borak dalam frekuensi fikir. Okay, kita harapkan semua lapisan masyarakat adalah sedikit ilmu tentang creative literacy supaya klien dan juga service provider dapatlah jumpa satu titik kat tengah untuk menang-menang.
1: Right, and we want to start off with building an analogy kan? Sebab kalau seorang mekanik dia baiki lori for example kan, dia punya success matrix dia is very very binary. Kalau engine tu hidup, it's successful, client pun happy. Kalau engine tu tak hidup, then we know there's something wrong, and then of course the work process akan berlangsung through and through untuk pastikan engine itu hidup. But here is the disconnect. Kalau creative capital ataupun kerja-kerja kreatif, dia berurusan dengan psikologi manusia, estetika, cognitive bias, personal taste dan juga sentimen perasaan dan juga perasaan. So in the end of the day, feedback project tu dia bertukar daripada KPI perniagaan yang sangat-sangat objektif kepada personal taste klien yang sangat non-quantifiable.
0: Alright, jom kita dengarkan daripada Ijam, seorang creative director dan juga website developer, berkenaan tentang apa yang Hedy cakapkan tadi.
2: Aku buat dulu sikit. Macam kita tak best macam banyak, just keep the meeting short, let's get the trust rapport first, bagi aku siapkan dulu MVP, and then baru kita discuss lebih lah. Sebab kalau betul-betul nak macam breach of trust dengan klien, memang ambil masa sikit lah. Dia pun kena percaya dekat kita untuk melakukan tugas tu.
0: Dan kejap lagi kita ada Black pun nak cerita experience beliau dealing dengan klien yang kekurangan creative literacy. Terus sekal untuk Frekuensi Fikir. Selamat

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Okay, Frequency Fikir di sini kita nak dengar cerita daripada Black ataupun Fitri dia berkenaan tentang macam mana dia berhadapan dengan klien yang tak mempunyai creative literacy.
1: Aku memang pernah dapat deal dengan klien yang memang tak tahu. Aku tak kata diorang tak tahu langsung lah. Aku rasa diorang memang rasa art ni tak berapa penting untuk diorang. Tapi itulah aku cakap macam, rather than aku fikir benda ni adalah salah satu masalah, I mean, aku cuba cari penyelesaian lah. Macam kita tahu klien tu akan tak faham. That's why lah kita as an artist, aku rasa kita datang dan maybe explain dengan diorang lebih sikit apa yang kau buat. Artis tu sendiri boleh bagi tahu. Macam tu lah, at least kita dapat educate agensi lah. Rather than kalau kita faham, oh, agensi ni tak tahu, susah nak deal dengan orang. Aku rasa betul, not just agency, we can say most of like people in Malaysia still didn't understand art. Itulah kita sebagai artis mainkan peranan kita lah, kalau boleh. Once kita dah dapat connection untuk deal with agency atau client, and then if the deal jadi dari situ aku rasa kita boleh bekerjasama dengan bagi diorang faham lagi lah tentang dunia art ni.
0: Okay, educate satu benda yang kita juga bersetuju lah. Sebab kalau tak ada educate, macam mana kita nak hasilkan masyarakat-masyarakat yang boleh tahu dan juga ada creative literacy ni, dia?
2: Right, because it's very very important kan untuk bina jambatan antara artis dan juga klien. Sebab pentingnya creative literacy ni adalah, lagi sekali kita recap daripada kita punya talk set yang pertama, adalah untuk faham creative direction, untuk decode hasil kesenian itu, dan juga in the end of the day, untuk pastikan kita punya creative tempatan kita, intellectual property diorang dihargai, alright? So up next, kita akan teruskan lagi bersama Frequency Fikir.

oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik. Anugerah lagu indie 2023.

0: Alright guys, kesimpulan untuk frekuensi fikir hari ini berkenaan tentang creative literacy. Educate guys, don't just execute. Sebagai penggiat kreatif, kita tak boleh sekadar angguk dan juga tukar. Kita kena ada presentation skill untuk terangkan kenapa sesuatu produk itu berbentuk begitu. So gunakan data, gunakan logic business, bukan sekadar emosi seni. Okay, so kita harapkan kerjaya seni di Malaysia akan terus maju sehinggalah ke persada yang kita boleh banggakan pada satu masa nanti.
1: And kita nak lanjutkan kejayaan seni lokal kita dengan mempromosikan beberapa event tempatan kita yang kita orang nak share dengan korang, alright? Upcoming event kita ni memang gempak lah, salah satunya kita nak tease sikit lah dengan cerita Fin Jamal ada buat show, alright? Stay tuned with us next dalam Yang Tak Tahu Jadi Tahu YTJT. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini sambil lepak untuk YTJT yang tak tahu jadi tahu. Kita nak shout outkan beberapa event supaya bila korang dengar ni, korang boleh support. Okay, kita ada satu figura ini hari tu perform dekat konsert hujan 20 tahun.

0: pun tiba-tiba ada konsert untuk beliau juga.
1: Untunglah Bob dapat tengok Finn Jamal. Dan untuk yang terlepas macam Heidi ni, akan ada lagi show untuk korang saksikan Finn Jamal bersama karyawan-karyawan dalam dunia puitis ini. Alright, stay tuned with us di YTJT.

0: Alright guys, yang mana terlepas performance Finn Jamal dekat konsert hujan 20 tahun hari tu, Finn Jamal ada buat something juga untuk korang yang betul-betul nak intimate session dengan beliau ni.
1: Betul, dan show itu kita pun kena tune down sikit lah kita punya ayat ni kan, untuk ambil mood Finn Jamal sikit. Pentas ini bernama Fragment Luka Ranap Yang Tersisa Terperangkap by Finn Jamal. It's gonna go down on the 8th of August 2026. And good news kepada warga Cyberjaya, because it's gonna happen dekat Recordscape. And she's not going to be performing alone. She will be performing dengan Tri Hatsi dan juga Wani Ardi.
0: Alright, korang boleh check out media sosial ketiga-tiga figura ini untuk korang tahu berapa harga tiket dan juga cara-cara untuk korang dapatkan tiket untuk sertai Fragment Luka Ranap Yang Tersisa Terperangkap. Terus call untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Alright, another show yang kita orang nak borak dengan korang berkenaan tentang satu show ni. Dia kata The Quiet Riot. Ah, tak boleh lah quiet, kita kena make a noise.
1: Yeah, and as noisemakers, we're super duper excited to present this particular show because it's called Indie Night now. So band-band yang akan perform pun memang band indie lah. Alright, so kita ada Dukes, kita ada Hey Amanda, kita ada Talk Six, kita ada Mangrove, kita ada Suka Duka, dan juga kita ada Ikat B. It's going to happen on the 4th of July, this Saturday. And dia akan berlangsung daripada pukul 8 sampailah event tu tamat lah. Dengan cerita tiket dia murah.
0: RM20 saja guys. Korang boleh gerak nanti dekat venue dia, Silent Battalion Empire, dekat level 3. Ada bagi tahu lagi specifically atas satu bank dekat EP. Alright guys, jangan lupa kasih support RM20. Korang berlayan lebih daripada 3 band ni, harga yang sangat durian runtuh.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Tiada yang umpama kasih yang pertama.

0: Semua ada titik-titik di hujung doa sebab rumah yang korang usahakan itu telah pun membangun dekat Sabah guys. Sal Priyadi akan perform di Borneo, specifically Kota Kinabalu, alright? And this show is called Melody Malam 3.0. Pria yang terhebat akan ada Ryan Loud juga yang akan perform bersama Sal Priyadi, and it's going to go down at SICC Kota Kinabalu on the 2nd of October 2026. Tepat pada jam 8 malam. Alright, so ini adalah Amin yang paling serius, Bob.
1: Yeah, alright. So jangan lupa 3 Julai nanti korang boleh stay update dan juga stay alert sebab tiket akan dijual pada 12 tengah malam. Alright, music lain, fikiran lain.

0: guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kepada korang semua yang mungkin berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini, mungkin berada di pantai timur, ada di selatan, utara, timur dan barat, ada juga yang ada dekat Asia Barat ke timur tengah ke, kan, Rusia. Tak kira lah korang berada di benua mana dekat atas muka bumi ni, korang boleh dengarkan kita orang secara streaming, betul tak Hedy?
1: Betul. Yang penting korang kena ada internet dan korang boleh pergi dekat browser, boleh tekan rakita.my. So, kat mana korang berada, kita orang sentiasa ada dengan korang. Again, korang boleh layari rakita.my untuk streaming secara online. Rakita.my.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Plan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD2030 yang dilancarkan hari ini merupakan ikhtiar strategik untuk mempersiapkan negara menghadapi era kecerdasan buatan AI, automasi dan juga ekonomi berasaskan data. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata plan berkenaan turut memperkukuh daya tahan Malaysia dalam mendepani ketidaktentuan geopolitik serta persaingan ekonomi digital global. Malah tambah beliau lagi, langkah itu penting bagi memelihara keselamatan dan kedaulatan data negara, mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar serta membangunkan kepakaran digital sektor awam. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini. Okey, hari ni kita nak dive in satu dunia di mana kawan-kawan kita yang kerja dalam creative gig, designers ke, illustrators ke apa, mostly diorang akan berhadapan dengan satu phrase ni lah yang memang jadi diorang punya mimpi ngeri. Logo ni boleh besarkan sikit tak? Ataupun, hello, logo ni can make a bigger...

0: you know, font ke apa ke. Ha, so tambah pula geng, demanding ni diucapkan oleh orang yang tak mempunyai kreatif literasi.
1: Right, and let's be very very precise here. Apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah salah satu bentuk market failure yang memang nyata dalam asset valuation. Contohnya bila klien ataupun stakeholders diorang tak ada, macam Bob katakan tadi, creative literacy, iaitu kompetensi khusus untuk faham, decode dan juga hargai intellectual property, mereka akan anggap like any strategic ataupun creative decisions dekat atas design ni macam order fast food je. So let's unpack everything about creative literacy hari ini di Frekuensi Fikir.
2: Throwback, kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Okay, picture yourself as a graphic designer yang korang tak putus-putus stuck dalam satu feedback loop. Klien akan hantarkan dekat korang feedback after feedback after feedback, and it's never ending. So takkan ada satu persefahaman antara klien dan juga artis. So here's the thing, this is what we call the iceberg effect, ataupun dalam bahasa ekonominya it's called information asymmetry, di mana di dalam perolehan perkhidmatan, bila satu entiti korporat dia upah designer untuk buat brand identity, procurement process dia selalunya salah faham. Diorang ingat diorang just beli final artwork.
2: Tapi itu adalah tip of the ice lah guys, kan? Macam kita tengok lah hujung iceberg tu. Tapi the process bawahnya mungkin rata-rata orang tak memberi fokus sangat. So memang wujud satu jurang yang sangat-sangat besar. So senang nak faham, creative pro selalu tengok rekaan ni dari sudut psikologi warna, white space dan juga readability. Termasuk juga klien mempunyai satu yang kontradik. Dia rasa macam aku dah bayar contoh amount RM5,000. Jadi logo yang diproduce ini perlulah 80% kena ambil ruang screen, barulah RM5,000 itu rasa berbaloi. Tetapi hakikat yang kena faham, design yang clean ke, yang simple even, bukan bermakna kerja tu senang, Hedy, kan? Dia adalah satu proses yang sangat-sangat memerlukan data density yang sangat-sangat ultimate optimization itu. Dan juga nak bagi satu solusi korporat yang kompleks nampak kemas dan mudah, juga sangat perlukan tenaga yang sangat-sangat tinggi.
1: That's the thing. Kalau klien tak nampak usaha sebenar di bawah iceberg tu, kan, dia takkan faham dekat mana ruangan untuk dia bagi feedback, ataupun dia takkan tahu dekat mana area yang dia boleh suggest creative solutions. Tapi itulah, selepas ini jom kita dengarkan daripada Black, daripada Fetal Dia, tentang artist and also client relationship. Teruskan bersama kami di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir bersama Bob dan juga Heidi. And today we're going to talk about a very interesting topic and also a very important discourse for the creative community, which is about creative literacy per se. So daripada sudut perakaunan, kita tahu yang kalau klien dia bayar, dia bukannya bayar untuk billable minutes tau. Maksudnya bila artis tengah melukis tu, klien kena faham yang dia tengah bayar for like an amortization of a lifetime's worth of intellectual capital. Bukannya pasal satu artwork, tapi tentang pengalaman artis tu sendiri selama 10 tahun. So orang yang profesional, dia tahu dekat mana nak letak garisan tu supaya dia boleh bagi impact yang maksimum kepada klien tu punya brand equity and also klien tu punya consumer recall.
2: Alright, so untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas dan juga kita nak selami dunia seorang illustrator graphic design, so kita nak dengar apa kata daripada Black ataupun siapa kenal beliau dengan Fertile Dia.
3: Untuk starting untuk guna bridge tu memang boleh dikatakan susah. I think kalau aku fikir susah tu, that's why lah aku hire manager. Dan aku rasa aku kurang berpengalaman untuk deal dengan klien atau agensi. Jadi aku rasa bila agensi atau klien dia tak deal straight dengan artis, maybe artis tu sendiri macam dia hire manager, aku rasa agensi akan pandang kau serious. Kalau artis tu sendiri boleh jadi manager, bagus. Tapi macam aku, maybe tak nak, you know, macam semak kau tak aku macam handling art, handling macam deal dengan klien ni. So then aku hire manager. At least dia faham the documents and everything, agreements and everything. So dekat situ aku rasa klien akan lebih berhati-hati lah deal dengan kau. And then bila dia dah faham yang kau ada manager and then senang untuk diorang deal dengan kau, aku rasa dekat situ jambatan tu akan lagi kukuh down the next project. Yeah, you never know. Maybe diorang kata macam okay because artis sendiri buat dengan cara betul, in a proper way diorang punya relationship. Dan kau akan dapat, InsyaAllah kau akan ada lagi job tu untuk kau next. Yeah.
2: Alright, so daripada kata-kata Fertile Dia tu, kita tahu yang kreatif perlukan team dan juga need to be an account manager untuk buat client servicing dan juga untuk sustain for a long run. Dan kalau tak ada team, mestilah illustrator ataupun graphic designer tu perlu ada compactkan diri mereka dengan pengetahuan-pengetahuan supaya dapat jadi, kita panggil, satu jambatan yang mudah dihubungkan antara minda seorang graphic designer dan juga klien. Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi borak untuk creative literacy ni. Terus kekal untuk Frequency Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Dengarkan sekarang Indie Boy oleh Aaron Boy. Juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini. Borak-borak dalam frekuensi fikir. Okay, kita harapkan semua lapisan masyarakat adalah sedikit ilmu tentang creative literacy supaya klien dan juga service provider dapatlah jumpa satu titik kat tengah untuk menang-menang.
2: Right, and we want to start off with building an analogy kan? Sebab kalau seorang mekanik dia baiki lori for example kan, dia punya success matrix dia is very very binary. Kalau engine tu hidup, it's successful, client pun happy. Kalau engine tu tak hidup, then we know there's something wrong. And then of course the work process akan berlangsung through and through untuk pastikan engine itu hidup. But here is the disconnect. Kalau creative capital ataupun kerja-kerja kreatif, dia berurusan dengan psikologi manusia, estetika, cognitive bias, personal taste dan juga sentimen perasaan dan juga perasaan. So in the end of the day, feedback project tu dia bertukar daripada KPI perniagaan yang sangat-sangat objektif kepada personal taste klien yang sangat non-quantifiable.
1: Alright, jom kita dengarkan daripada Ijam, seorang creative director dan juga website developer berkenaan tentang apa yang Hayley cakapkan tadi.
3: Aku buat dulu sikit. Macam kita tak biasa macam banyak, just keep the meeting short, let's get the trust repo first, bagi aku siapkan dulu MVP and then baru kita discuss lebih lah. Sebab kalau betul-betul nak macam build bridge of trust dengan client, memang ambil masa sikit lah. Dia pun kena percaya dekat kita untuk melakukan tugas tu.
1: Dan kejap lagi kita ada Black pun nak cerita experience beliau dealing dengan klien yang kekurangan creative literacy. Terus kekal untuk frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Okay, Frequency Fikir di sini. Kita nak dengar cerita daripada Black ataupun Fitil dia berkenaan tentang macam mana dia berhadapan dengan klien yang tak mempunyai creative literacy.
2: Aku memang pernah dapat deal dengan klien yang memang tak tahu. Aku tak kata diorang tak tahu langsung lah. Aku rasa diorang memang rasa art ni tak berapa penting untuk diorang. Tapi itulah aku cakap macam, rather than aku fikir benda ni adalah salah satu masalah, I mean, aku cuba cari penyelesaian lah. Macam kita tahu klien tu akan tak faham. That's why lah kita as an artist, aku rasa kita datang dan maybe explain dengan diorang lebih sikit apa yang kau buat. Artis tu sendiri boleh bagi tahu. Macam tu lah, at least kita dapat educate agensi lah. Rather than kalau kita faham, oh, agensi ni tak tahu, susah nak deal dengan orang. Aku rasa betul, not just agensi, we can say most of like people in Malaysia still didn't understand art. Itulah kita sebagai artis mainkan peranan kita lah. Kalau boleh, once kita dah dapat connection untuk deal with agensi atau client, and then if the deal jadi dari situ aku rasa kita boleh bekerjasama dengan bagi diorang faham lagi lah tentang dunia art ni.
1: Okay, educate satu benda yang kita juga bersetuju lah. Sebab kalau tak ada educate, macam mana kita nak hasilkan masyarakat-masyarakat yang boleh tahu dan juga ada creative literacy ni,
3: Right, because it's very very important kan untuk bina jambatan antara artis dan juga klien. Sebab pentingnya creative literacy ni adalah, lagi sekali kita recap daripada kita punya talk set yang pertama, adalah untuk faham creative direction, untuk decode hasil kesenian itu, dan juga in the end of the day untuk pastikan kita punya kreatif tempatan kita, intellectual property diorang dihargai, alright? So up next, kita akan teruskan lagi bersama Frequency Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Kita bersorak bila menang. Kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
6: Saya Reza Rahadian.
7: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
8: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
7: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
9: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Pop Culture Episode 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam... doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay, okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way, waktu I dalam 2018, I buka kedai Suza. I siap waktu dia datang katil lo, I siap tanya. I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza? Cuba bak bling satu kali. I panggil ayah I bak.
0: Oh, bak. Okay.
1: So, cuba bak bling sekali. Boleh kan? Nama bak kan?
0: Okay.
1: Ada macam tu lah.
0: Okay.
1: Lepas tu, bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapa I meninggal.
0: Okay.
1: So, I adalah berharap ayah I boleh sihat dan tengok. That shop tapi tak sempat. Dulu dia polis kemaman. So waktu I jaga tu banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Macam asal lah.
0: Asal lah.
1: Dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: That's why kedai Suza.
1: Sebab ada orang cakap macam tu. Macam telak. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Itulah kisah.
0: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam. Saksikan video penuh sekarang di

0: Iaitu Bob Culture. Alright, hari ni kita bersama dengan AG Coco.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni selepas berapa lama dah Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
0: Oh.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
1: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, dia yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
0: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak.
0: Hang
1: boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
0: Okay.
1: Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
0: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya,
0: ada rasa macam wih, tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buatkan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
0: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahu lah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Dia macam dia semak. Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam, tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam
0: okay.
1: Ni apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam, aku akan tengok setakat orang buat dengan AI lah. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada finalnya benda tu kan.
0: So ini yang adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya ni lah. Hang kena, kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Tak style tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang? Ini masanya korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Berculture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Berculture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Akita.
1: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
2: Eh, cakap, just go for it.
1: Mm-mm.
2: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
1: Okay.
2: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
1: Mm-hmm.
2: Try anything new in life.
1: Mm-hmm.
2: Try, discover what you like and what you don't like.
1: Mm-hmm.
2: And just go for it.
1: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
2: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
1: Well said.
2: Life tips.
1: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
2: For inviting.
1: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai semasa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
2: Wow. Kan.
1: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam, oh yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia.
2: Wow.
1: So I macam, oh.
2: Sangat tu. Okay. InsyaAllah.
1: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. For you Kak, apakah perbezaan dulu dengan sekarang ni? Industri radio.
2: Okay, dulu dengan sekarang saya tak tahulah, tapi kalau saya tengok dulu-dulu penyampai radio adalah penyampai radio.
1: Okay.
2: Lepas itu penyampai radio tu macam dah pergi ke arah lebih di-commercialkan. Dah bermula perjalanan penyampai radio datang dari pelawak-pelawak, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi. Betul. Jadi penyampai radio. So dekat situ dah nampak dia punya perubahan lah. Mungkin permintaan pendengar, mungkin kena ikut trend. Mungkin kat situ boleh dapat pendengar yang lebih ramai bila orang yang dah ada nama kerja. Betul. Sebagai penyampai radio. Tapi dulu-dulu kita ni nak ada nama tu, kita mula dari bawah.
1: Betul.
2: Sebab saya pun time tu, saya pun tak actually, bila saya punya nama orang start cakap-cakap time tu, saya pun macam heran, kenapa nak cakap-cakap? Kita ni kerja radio je kot. Popular, glamour, famous was never in my dictionary. Tak ada, tak ada, tak ada dalam I punya apa, dalam mind ni lah. Tak ada langsung, tak ada rasa langsung nak jadi famous, nak terkenal tak. So bila keluar cerita, kali pertama keluar dekat majalah, orang condemn pasal pakaian. Time tu saya pergi ke majlis, ada seorang artis ni, dia buat pelancaran lagu dia. So kita ni penyampai radio, kerja kat radio je, pakai je lah simple-simple dengan ni. Dengan sandal lah semua kan. Tiba-tiba orang tu ambil gambar, keluar dekat bahagian time tu, dia keluar bahagian yang macam fashion police tau.
1: Okay, okay.
2: Oh, penyampai radio ni Linda On ni hanya berpakaian santai begini. Maksudnya kenapa je nak condemn kita? Kita bukan artis, nak kena pakai lawa-lawa. Kita biasa je time tu,
1: just tetamu je lah.
2: So Linda bila tentu, bila my boss cakap, Linda, that means orang dah start perhatikan pemakaian you, dan orang nak ambil tahu tentang you. So be careful. You dah kena start macam pakai pun kena ni makeup. Eww ke? Buat apa?
1: Tak lama lagi. Lawan lagi.
2: Kenapa? Sekali bila keluar, bila orang, hi Linda. Hi Linda. Eh betul lah, orang kenal kita lah.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: kita bawakan, ini dia Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
1: Ah, pemain utama dalam fine art. Yes.
0: Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okay lah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okay, I tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
2: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua anak nombor tiga macam I.
2: Same.
0: Ya, same.
2: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
2: TBTB.
0: Okay, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh. So, you belajar architecture di mana?
2: I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Mula I ambil cuti dulu. After 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak. Tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit pasal I kena buat, I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. You rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
2: You dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: Berapa? I rasa 6 kot.
0: 6 eh?
2: Boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so. Atas sikit lah. Alright.
3: Saksikan video penuh

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu, develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah. Yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham, faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni, dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
2: Macam Zim, ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Bangsa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Masuk je tengah hari,
2: perut dah start soundcheck.
1: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, Lapar Ke Tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
7: Kami Toko Kilat.
8: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut. Kan? Mungkin diorang rasa macam, band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin nak sekolah apa semua. So, dia ada duit RM100 yang nak spend. So, dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua. Dia suka buka. Okay. Apa? Dia panggil set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia. Masak burger ke. Dia tak perlu lah. Nak kena program. Dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Saya rasa zaman masa hujan dengan Mik Angku Sen pecah masuk tu. Tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996-97. Masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97 tu orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Angku Sen lah, 2005 kan, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Gen Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. So, benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Okay, Kak Linda. Tadi Kak Linda ada cakap about dulu, radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita.
1: Mm-hmm.
0: Semua orang dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So, Kak rasa, adakah announcer akan kekal relevant?
1: Ooh, lala.
0: Sebab okay, kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun.
0: Radio apa tu? Tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan orang ingin, orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi.
0: Mm-mm.
1: Which will come later sebab dia nak kena print, nak kena majalah pula keluar kadang sebulan sekali, seminggu sekali. Surat khabar hari-hari tapi kena tunggu pukul berapa. So, apa yang cepat dia orang dapat ialah radio dan TV.
0: Mm-mm.
1: Okay. So, mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
0: Betul, tak ada.
1: Ni semua tak ada. So, bila sekarang ni dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu.
0: Ya.
1: Kan ada kemalangan di mana-mana announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis. Macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh. Sebab dah keluar dulu. Sama ada berita tu sahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
0: Betul, setuju.
1: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Betul tak problem?
0: Timing.
1: Tapi yang bila keluar dekat sini, orang tak peduli. Betul ke tak betul, dia keluarkan aja. Sebab dia bukan penyampai, dia entah siapa-siapa. Dia boleh main keluarkan aja. Nak komen-komen orang tu kan, dia main entah fitnah, entah betul kan? Entah betul atau tidak kan? So so sekarang ni memang radio, orang tak berapa nak mengharapkan sangat. So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima. Sebab social media banyak, social media pula pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevant ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia. Sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all. You see, sebab nak keluar social media juga.
0: Betul.
1: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai yang masuk.
0: Tak kisah, orang tak nampak.
1: Orang nak dengar suara je. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
0: Siap-siap. Takut dia social media dia datang pula. Ada konten lah nak
1: bila. Ada konten.
0: Dah kena standby.
1: Jadi radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat konten jugalah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish underground music indie ada masa-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di kesedar mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie dan you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to kalau ada anugerah indie tu. Band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more kreatif, dan go to big. It's good, yeah. Itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Battle It All Out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: Alright, bersama dengan AJ Kokoh sekarang ini. AI ni cikut
1: lah. Cikut. Dia sangat cikut.
0: Dia sangat cikut untuk buat muzik.
1: Cuma cikut ni guna pakai untuk real musician dengan music arranger is a cikut lah. Tapi untuk apa yang bukan main muzik ni pakai tak style lah.
0: Okay. Aku nak tanya pasal dalam perjalanan hang yang you know, hang kata macam nak letakkan jiwa manusia dalam seni itu, proses tu aku rasa akan ada macam kita panggil ni like accidental genius, which is benda yang secara tiba-tiba hang tak plan dia jadi dan benda tu sedap. Berlaku tak waktu
1: itulah hang, yang itu. Kita cari tadi masa proses kita buat music and production dalam studio. Hari-hari yang kita duduk kat studio kejap macam nak cari guitar line, nak cari melodi macam ni macam ni macam ni, benda tu lah yang kita jumpa semua ni.
0: Yang AI tak boleh provide lah je.
1: Dia boleh provide tapi dia bagi kat hang tu.
0: Dia boleh provide
1: masa tu hang pakai dia, dia akan bagi kat hang macam tak boleh kiam lah benda ni.
0: Tapi tak style.
1: So hang kena tanam dalam diri hang hang paling style.
0: Macam cakap tadi, yang punya kenyataan hang kata hang setiap hari bangun hang rasa hang nak kena jadi lagi bagus daripada AI.
1: Tak ada lah sampai tak kena ambil label aku bangun pagi kan. Dia kena jadi
0: masa aku dalam kejar lah, which is aku nak kena bagus
1: betul-betul
0: So apa yang akan buat untuk hang achieve that benda, rasa macam aku kena bagus.
1: Tak ada lah, aku live macam mana aku dari dulu lah. Aku grow sendiri, aku motivate sendiri dengan apa yang aku buat lah. Macam bila hang produce satu album ni dah habis, move on lah, hampir the next album, hampir the next song. So yang lama-lama tak payah pin lah hang terus another day. Just another day, apa yang hang jumpa the next day tu, itulah benda baru hang, and hang evolve lah. Macam hang hidup lah. Macam jadi manusia.
0: Baik.
1: Macam tu lah. So kalau AI dia memudahkan hang apa itu cara hidup itulah. Hang pilih cara hidup hang macam mana lah. Ada orang nak low living, macam tu lah.
0: Baik. Hang rasa AI ni akan menyebabkan kita punya pendengar jadi satu arah saja?
1: Dah sekarang tengah jadi benda tu lah. Aku memang jumpa composers dengan singer, memang artis yang terus terang cakap. Dia terus terang cakap, sedap lah AI ni. Cakap dah kan apa-apa. Macam benda tu
0: menusuk lah.
1: Menusuk lah. Kita dengar macam tu, ui, macam ni hampa dah jadi macam ni ke dalam hati aku lah. Kita mungkin orang yang macam orang yang macam duduk kat situ tengok semua tu tak okay. Rare kot.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Dengar kan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: Aku Naza daripada The Times dengan influencer. Tak ada background belajar muzik whatever. Tapi I sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Aku menyesal tak belajar muzik dulu. Macam gitu. Dari satu jiwa muda. I think sepatutnya I pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau I belajar muzik, I mungkin tak dapat feel yang I yang ada masa tu. Sebab I masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. You know, sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantoi kena buat balik semua, backup. It's different experience from the mid-90s, early 2000, it's different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir dah break. Kita dengan Too Fat, that time, 15 tahun. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label kau cakap, Naza, kau must do another hit. You guys must do another hit like aku statik. Dan dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak sayang dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke label baru. So I go with The Time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan The Time, dia pergi ke OG. Alhamdulillah, first album The Time. Lepas tu, 20,000 unit on first week. It's like macam, wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is my punya label lah. Tu, yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a pioneer starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of them come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif macam tu. It's good, tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Yasin, genre yang semua tahu tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang tiada sempadan. Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dia lah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih suportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Woohoo!
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
10: Saya Reza Radian.

0: Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo masa dulu kan, nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Sekarang mudah. Semua mudah kau nak. Promote diri kau pun. Promote band kau. You have a influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Spanish Records adalah hobi saya . Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. I start tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanish Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu macam sini . Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Melayu. Saya takkan reference lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesia sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan bermain muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: I cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan? Kalau you tak terror pun biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai semua masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu. Kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So, I macam, oh.
1: Okay. InsyaAllah.
0: Right, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan-kedepan.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skit. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang sikit. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realized that I kind of like lost myself, sense of self lah. So I try to find something that I like. Masa tu surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So I macam okay lah, nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: I research.
0: Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Weh. Tu ekstrim sangat. You mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.

0: sana lagu Melayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Buang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali Dara Kita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Hati, benda-benda bar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Yasin, genre yang semua tahu tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang tiada sempadan. Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Traffic Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
5: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Rakita.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
0: Semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dalam.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
3: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
5: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
0: Semua top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
3: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: popping. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Pop culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on. You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay, so mungkin boleh jadi orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah, first and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak, tag je Montigo.
0: Macam tu. So itu caranya, so target antara, mana nak okay. Cumanya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna tu,
1: collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you labur dululah, alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa
1: you draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
0: Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar I rasa resource lah.
0: Resource eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya. Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke. Tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I tu antara kekangan yang macam tak apalah, banyak orang give up because of benda tu. Macam nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apalah. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok, kan.
0: Okay, so sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Acrylic.
0: Faham.
1: Seringnya pakai oil paint, tapi it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi, tapi I'm on my way.
0: So banyak pakai acrylic ni. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
1: Dedahkan
0: dengan, dedahkan, kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suzak.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Culture dikuasakan oleh rakan muda. Okay, Izzati Suza adalah sulung punya guest lah. Walaupun dia anak bongsu, hello, tapi untuk Bob Culture
1: besar tanggungjawab.
0: Ya, yeah, sulung. Okay. Sebagai kakak sulung pada Bob Culture ini, mungkin you boleh ceritakan dekat orang-orang yang tengah dengar kita, tengah tengok kita, mana nak dapat barang pasal you ke, and then apa-apa regarding to your stuff.
1: Hai, saya Izzati Suza. Lah, oh. Dari atas. Okay. So, untuk apa-apa, boleh check out my Instagram. Ada website kedaisuza.com. So, I ada kedai dekat Setia Alam. If anybody wish to see all my works, all my merchandise, semua ada dekat Kedai Suza Setia Alam. So, if you curious about me, ada dekat Instagram, at Izzati Suza.
0: Okay, alright. So, kita orang di Rakita pun, especially keluarga-keluarga Bob Culture, mendoakan you punya career supaya terus berkembang. Amin. Nanti kita harapkan mungkin you punya art ni semua akan dipamerkan di dunia-dunia. Amin. Punya level
1: Izzati nak international. Amin.
0: Ya, betul. Satu masa nanti I mengharapkan I dengar macam
1: dia dekat New York.
0: Dekat New York, lepas tu hilang. Orang dia kriminal lah, tak bagus lah, curi kan. Tapi bila hilang tu, maknanya orang curi tu maknanya
1: berhargalah.
0: You berharga. Sebab you punya lukisan pun level-level dah bilion ringgit punya.
1: Amin.
0: Kan?
1: Dia buat satu kat bawah. Okay. Dia, I kata jangan buang sampah sayangku. Buanglah kenangan lama. I buat kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dia dah okay. Lepas tu lama-lama hilang. Ada orang kopek. Actually kopek. Wow,
0: maknanya hilang lah.
1: Hilang.
0: Okay, bagus. Itu walaupun you macam hilang tu macam hilang pula.
1: Damn, tapi kena buat lagi.
0: Tapi ada orang ambil. Ada orang ambil.
1: Okay. Nanti nak try buat lagi.
0: Okay. Mana tahu bermula di bawah, jangan buang sampah. Di nanti dekat atas, you punya level sama dengan portrait Mona Lisa mungkin.
1: Amin.
0: Okay, dipamerkan di Paris. Okay. Alright, terima kasih Izzati.
1: Thank you.
0: Semoga
1: so much, Bob.
0: You punya ni career terus berkembang.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
3: Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
7: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
8: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
9: Kami Toko Kilat.
10: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oli. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oli dengan saya.
1: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oli sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja untuk saya nak kena oli.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
2: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
1: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
1: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oli tu, oi kita yang ngilu oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
1: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Dia lawan kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesan dia, Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar.
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita.my.

0: Okay, Kevin, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun biarlah kan. Kalau you tak terror pun biarlah kan. Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu. Sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: Thank you for inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow. Kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas tu macam, oh ya, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia.
1: Wow.
0: So I macam, oh,
1: sangat tu. Okay, tu. Okay. Insyaallah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu insyaallah. Dan nanti kan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh sekarang di